Nanu asen yanusuna bermeydenin patu homa minu miru. Ni wona mayansu sa aman frafati sa ye yansu sa ya sebidia. Ade ne simu kan se yantu bermey hunyom. Ya betu no hunyom ya kanani onyama kire se oyo nyame. Apesi tunyame hunyom.

Damikasa radinye bi mamia Anasia na me aye bonia yafu Isu senya radia duwa Nanga mani mamasio Nasu sadia ni panina wo mara